0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Menit ke 27 bergeser pukul 9 di pagi di Teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual. Ya, banyak cara bisa kamu lakukan juga Teman Pro 2 ya, untuk bisa lebih memaksimalkan waktu terbaik kamu juga di sela-sela momen akhir pekan seperti ini. Teman Pro 2, buku puisi saya karya Denny J.A. akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Ini menjadikannya salah satu proyek penerjemahan sastra Indonesia paling luas dalam sejarah. Penerbit CBI mengumumkan keputusan tersebut lahir setelah Denny J.A. menerima BRICS Award 2025 untuk kategori inovasi sastra. Semula dari pihak panitia BRICS Award muncul gagasan agar karya puisi saya diterjemahkan ke bahasa negara-negara anggota. Penghargaan BRICS Award 2025 tersebut diberikan oleh 9 dewan juri internasional yang mewakili semua negara Indonesia anggota. Ini setelah menyisihkan ratusan kandidat dari berbagai negara, namun gagasan itu berkembang menjadi proyek yang jauh lebih luas. Denny J.A. menghadirkan satu karya mengangkat tragedi kemanusiaan dunia kepada pembaca lintas budaya dan lintas bahasa. Dari 8 buku puisi esai Denny J.A. yang telah tersedia dalam bahasa Inggris, 7 buku yang menggigil dalam arus sejarah dipilih karena mengangkat tema yang paling universal. Ya Teman Pro 2, 15 puisi esai di dalamnya membawa pembaca memasuki berbagai tragedi besar dunia. Perang Dunia Pertama, Flu Spanyol, Revolusi Rusia, Hiroshima, Pembantaian Nanking, Revolusi Prancis, Bastille, Perbudakan di Amerika, juga Holocaust. Ghetto Warsawa, kelaparan besar di bawah Mao Zedong, kemudian Revolusi Kebudayaan Tiongkok hingga tragedi Boat People Vietnam. Namun, buku ini tidak menempatkan para penguasa sebagai tokoh utama sejarah. Yang dihadirkan justru mereka yang selama ini hampir tak pernah disebut. Luar biasa ya. Kita harus berikan apresiasi untuk sastrawan Indonesia yang sangat luar biasa sekali, Denny J.A.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: 94,5 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Iya, saatnya Pro 2 Hitlist kepada kamu teman Pro 2 di pagi ini ya. Aku nantikan kamu yang ingin bergabung bersama di 0812-880-3952 teman Pro 2. Ya, ingin request lagu pop Indonesia favorit kamu. Ya, lagi waktu kita yang nanti di jam 11 pagi ini teman Pro 2. So, yang ingin bergabung di 0812-880-3952, kamu bisa berikan komentar juga di RRI Digital. Ya, sekali lagi teman Pro 2, 0812-880-3952.

Iya, Putri Ariani dengan teruskan langkah baikmu teman perdua ini hadir temani kamu mengakhiri siaran aku bareng kamu di pagi jelang siang hari ini teman perdua. Selamat menikmati waktu weekend kamu bersama keluarga. Kak Jo nanti bakal hadir temani kamu teman perdua melanjutkan acara siaran hingga nanti besok. Sebentar ya. Iya, bakal hadir nanti hingga nanti di jam 5 sore hari nanti teman perdua dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu. Selamat pagi jelang siang dan selamat menikmati waktu akhir pekan kamu.

0: terbaik kamu.
1: Zanda Asia Produ, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
0: Waktunya Produ Hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Perdua Radio Terbaik Kamu ya. Selamat siang. Iya, welcome, salam jumpa lagi bareng Kak Jo ya. Di edisi bersama kita tepatnya Minggu tanggal 19 Juli 2020.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi
1: waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya. Kita mau ngecek lagi yang WhatsApp-nya. Oh, Kakak Joe, Titemic Ray Sport Card. Okay, thanks. Next song, ada yang request lagunya Stray Kids ya, S-Class ya. Oke, terima kasih.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, di top 20 lagu-lagu mancanegara teman Pro 2. Iya, kita ngecek lagi di WhatsApp-nya. Oh, mat siang kakak Jo. Iya, lagunya Rostong, Toxic Till The End-nya. Oke. Iya, requestan selanjutnya ada yang minta lagunya Paramore, Burning Down The House. Iya, makasih banyak untuk kebersamaannya ya. Oke, kita nikmati langsung lagunya. Ada Rose dan juga Paramore.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, kita masih bersama di Top 20 Logo Mancanegara ya, di Pro 2 Hitlist yang kedua. Oke. Okay. Ya, kita masih menunggu yang bergabung. Cek lagi dulu WhatsApp-nya. Oh, dua ya. Kakak Jo lagunya Nona, Superstitious. Oke. Okay. Next song ada yang di biasa gue jam Morgan Wallen, Jering Tatum Grey, What I Want. Oke, okay. Makasih.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.

0: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.
1: Iya, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, di top 10 tirau lagu mancanegara. Iya, oke, di penghujung waktu kita ya, teman Pro 2 ya, kita mau ngecekkan request ya. Oh, 3 requestan udah bergabung nih. Kakak Jo, lagunya Miley Cyrus ya, Flowers. Oke, thanks. Next, ada request lagunya Machine Gun Kelly featuring Bring Me The Horizon, Maybe.

kedua ya di Santai Siang. Kita bakalan menikmati kabar-kabar santai dari bidang kuliner ya, menemani waktu klik siang untuk menikmati makan.

0: carilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur, tidak ada petugas yang sweeping. Ngebut, ayo biar kita cepat sampai.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sampai siang Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Ya, pukul.

Iya, kita punya kabar santai ini seputar menu makan siang murah, sederhana dan tidak membosankan ya. Makanan tadi bagi kita di season ini ya. Terus ini kita berdua ada dua lupa dan snack, next song, beli satu pan dua, one.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Oke, teman Pro 2 ya. By the way, untuk menu makan siang nih, tentunya bagi sebagian orang itu memutuskan pilihan menu makan siang sehari-hari itu bukanlah perkara yang mudah ya. Ada berbagai pertimbangan yang membuat seorang itu sulit menentukan jawaban tentang pertanyaan makan siang apa hari ini ya, gitu. Oke, jadi ide makan siang itu tentunya yang enak dan murah itu tentunya menjadi jawaban

ini adalah pilihan terbaik ya, dan juga menyehatkan ketika memutuskan makan siang apa yang ingin disantap pada saat makan siang. Nah, menu makan siang ini cocok ya bagi kamu yang menyukai menu makan siang dengan cita rasa cenderung gurih dan manis. Nah, ayam masak kuah kecap ini patut dicoba tentu dua ya.

Tidak hanya menawarkan cita rasa yang gurih dan manis, ayam masak kuah kecap juga cocok disantap oleh berbagai kalangan. Gitu. Iya. Lalu menu ini dikatakan menu ini tidak memberikan sensasi pedas yang mungkin cukup dihindari oleh sebagian orang ya. Oleh sebab itu, ayam masak kuah kecap ini bisa dinikmati anak-anak, orang dewasa, hingga orang yang sudah lanjut usia gitu. Sebaliknya, ya apabila seorang ingin mendapatkan cita rasa yang pedas, ya bisa ditambahkan dengan irisan cabai merah ke dalamnya ya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Iya, masih bersama di Santai Siang 92 ya. Oke, kita punya pilihan menu makan siang selanjutnya. Ada sayur asem ya. Iya. Menu makan siang ini tentunya cocok disantap bagi setiap siapa saja yang butuh menu enak tapi murah ya. Nah, sayur asem ini menjadi salah satu masakan rumah andalan bagi tidak sedikit orang, terutama para ibu atau kalangan perempuan lainnya ya. Dikarenakan cara membuatnya yang cenderung tidak rumit dan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Sayur asam ini tentunya dibuat dengan variasi sesuai selera ya. Tapi biasanya bahan dasar yang dimasakkan ini berupa potongan jagung, kacang tanah, daun melinjo, dan juga kacang panjang ya. Jadi bahan-bahan tersebut nantinya dapat ditambahkan pada kuah sayur yang dibuat dengan menggunakan

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Iya, kita punya pilihan menu makan siang spesial, murah dan sederhana ya. Next, ada orek tempe cabai hijau ya. Nah, ini adalah salah satu menu pilihan murah dan enak dengan bahan utama tempe yang menjadi primadona tersendiri ya bagi sebagian orang. Terutama mereka yang tertarik untuk membuat menu makan siang yang enak tapi murah ya. Nah, ini tak terlepas juga dari harga tempe yang cukup ramah di kantong. Alih-alih

Okay. Iya, satu rencana adalah dengan memasak orek tempe cabai hijau ya. Menu ini tentunya termasuk masakan rumahan yang mudah dibuat, tempe yang sudah di

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.
0: Iya, kita punya menu pamungkas ya. Ada asem-asem daging buncis. Nah, menu makan siang ini enak dan murah ya. Bisa berupa asem-asem daging buncis nih. Meskipun bertajuk daging, tapi sebenarnya ya bahan yang digunakan itu dibutuhkan adalah tetelan daging yang bisa mudah dibeli di pasar ya. Kemudian buncis dipotong kecil-kecil yang ditambahkan dengan tomat hijau. Nah, cita rasa ini tentunya ya dari menu ini memberikan sensasi yang gurih dan juga pedas ya. Ya, cara buatnya juga cenderung mudah ya, karena buncis hanya perlu dipotong tipis-tipis, ditumis bersamaan dengan bumbu kasar. Bumbu kasar tersebut juga terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan gula merah ya. Lalu tambahkan tetelan yang sebelumnya sudah direbus ke dalamnya. Baru setelahnya diberi tambahan bumbu berupa garam dan kecap manis gitu. Oke, itu ya asem-asem daging buncis. Udah lengkap ya untuk menu makan siang kita yang murah dan tidak membosankan. Iya, setelah menikmati waktu makan siang ya, teman Pro2 ya. Oke, kita lengkapi jelang pukul 13 next. Kita bakal nanti di season berikutnya bakalan menikmati kabar-kabar terupdate dari dunia olahraga yang kami kemas dalam program khusus Pesta Bola Dunia.

0: jam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk...

suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: terbaik kamu.
1: Zanta Asia Radio, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RTW, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita di program Pesta Bola Dunia ya. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate seputar World Cup 2026. Dan juga ada trivia-trivia yang sudah kami siapkan ya, menemani kita di season ini. Oke, kita langsung aja dengan trivia pertama ya. Dan juga kabar terupdate dari perkembangan World Cup 2026.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya

0: pernah berkaitan. Namun, penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Iya, kita punya kabar dari peralatan Piala Dunia 2006 ya. Informasi dari gelandang serang Prancis Michael Olise menorehkan catatan bersejarah untuk Les Blues saat melawan Inggris di Miami, Amerika Serikat ya. Olise kini tercatat sebagai raja assist di kancah Piala Dunia 2026. Dia mencatatkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia setelah kembali

jaringan statistik Stats Food menyebutkan Oli sebagai pemain pertama yang mencatatkan 7 assist, yakni dalam satu edisi Piala Dunia sejak Raymond Kopa pada turnamen tahun 1998. Terakhir juga semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu kreator serangan terbaik di Piala Dunia 2026. Meski gagal membawa Prancis meraih medali perunggu, performa Oli tetap menjadi salah satu sorotan utama sepanjang kompetisi. Rekor yang diukirnya itu diperkirakan

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Ya, kita punya kabar dari kapten timnas Prancis, Kylian Mbappe, meyakini mega bintang Argentina Lionel Messi akan kembali bersinar di Piala Dunia 2026 ya. Tepatnya ketika Argentina menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026. Mbappe bahkan meramal Messi akan mencetak gol dan menyamai catatan golnya dalam sejarah Piala Dunia.

tidak terlalu memikirkan rekor individu ya. Pemain Real Madrid itu juga mengungkapkan dirinya rela melepas status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar

0: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.
1: Ya, kita punya kabar pemungkas. Informasinya dari tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2006 yang melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara dunia ini akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan berlangsung penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekannya tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuannya.

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Yah, kalah lagi.
1: Eh, terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Zonka Asia Prodo, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama kami di FM 94,5 MHz, keluar ritual teman terbaik kamu ya. Dan kita saatnya sampai siang untuk session kabar-kabar di entertainment nomor 2 ya. Oke, bakalan hadir. Oke, sebelum kita bagi informasi santainya, kita lihat ada GAC featuring Top, Senyuman dan Harapan. Next song ada Tulus, Manusia Kuat.

0: lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ya, kita punya kabar yang pertama, yang kedua ya, dari eksekutif produser Muhammad Carol Basyat mengungkapkan bahwa film aksi Leave No One Behind lahir dari inspirasi nyata yang rentetan keberhasilan kepolisian negara Indonesia ya dalam bongkar dan menangani kasus tindak pidana

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Iya, masih barang yang santai siang untuk kabar-kabar entertainment yang perlu 2 ya. Oke, kita menyaksikan selanjutnya dari musisi asal Indonesia, Martin Sian, terus melanjutkan perjalanan musikannya di Amerika Serikat. Tidak hanya untuk mengejar karir,

Indonesia tetap mengikuti jejak musikalnya. Menurutnya, ya, Rhythm Inside ini bukan sekadar lagu tentang musik. Dia memaknai

0: pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bapenas mencatat ada lebih

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka di...

Ya, kita punya karya pemungkas dari memiliki karya yang bagus belum tentu cukup ya untuk membawa seorang musisi melangkah lebih jauh ya. Nah, di tengah industri musik yang semakin kompetitif, akses terhadap jaringan profesional, kurator, promotor hingga pengelola festival menjadi bagian penting ya dalam pengembangan karir.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: terbaik kamu.
1: Iya, kita masih bersama dan saatnya santai yang terakhir ya. Ya, dalam informasi kita akan menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id 92. Oke, dan sebelum kabarnya aku dibagikan, ya kita betul ada BCL, Ariel No.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Iya, kita punya kabar dari sebanyak 3 kapal kayu terbakar saat bersandar di dermaga Muara Angke ya. Tepatnya Jalan Dermaga Ujung 1 Blok Empang, Kelurahan Pulit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 11/2024 pagi. Petugas pemadam kebakaran pun langsung tiba di lokasi kejadian pagi tadi. Para pemadam bau-membau memadamkan api di bawah komando Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ya. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Iya, kita punya kabar dari Kylian Mbappe mengukir sejarah baru. Meski gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga Piala Dunia 2006 ya. Penyerang berusia 27 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Mbappe kini mengoleksi 22 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Ia berhasil mencetak 2 gol saat Les

Kiat Piala Dunia 2026. 2 gol Mbappe ketika pada menit 56 dan 66. Ya, catatan juga melampaui rekor sebelumnya dan sekaligus mengantarkannya memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 10 gol. Rekor

gol terbanyak di Piala Dunia. Meski memecahkan rekor individu, Mbappe mengaku lebih memilih tampil di partai final daripada menjadi pemegang rekor gol terbanyak turnamen. Ia juga meyakini Messi masih berpeluang kembali menyalip rekornya saat memimpin Argentina menghadapi Spanyol pada partai final. Prancis sempat tertinggal 0-4 pada babak pertama sebelum bangkit lewat gol Mbappe di awal babak kedua ya. Ya, Freddy Barcola kemudian memperkecil ketertinggalan sebelum Mbappe kembali mencetak gol yang membuat Les Blues terus memberi tekanan kepada Inggris. Ya, Ousmane Dembele kemudian mencetak gol ke-6nya di Piala Dunia sekaligus gol ke-4 ya. Ya, Prancis pada pertandingan tersebut juga, namun tambahan gol itu belum cukup menyelamatkan Les Blues dari kekalahan. Perjuangan Prancis gagal membuahkan hasil. Bukayo Saka tampil gemilang sebagai bintang dengan mencetak hat-trick untuk Inggris. Ya, Justin Ham juga menyumbang satu gol yang menjadi gol ketujuhnya di Piala Dunia 2006 sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak

8 gol ya. Dan masih memiliki kesempatan menambah saat Argentina menghadapi Spanyol pada partai final. Mbappe mulai mencuri perhatian dunia pada Piala Dunia 2014 ketika membawa Prancis menjadi juara sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik.

0: Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Ya, masih bersama di Santai Siang ya. Insyaallah masih bakalan hadir. Ya, kita punya gambar selanjutnya. Ya, BMKG mengungkap waktu terbaik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan fenomena embun upas di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Musim kemarau 2006 diperkirakan menjadi

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: kejap.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Lepat udah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau denak marnurungi. Sini nganukku. Anu mana?

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, teman Pro2, saya juga bersama dalam siaran berjaringan. Iya, Indonesia Top 20 ya, hingga jalan pukul 18 nanti sekaligus. Kejauh undur diri ya, iya pamit ya. Nanti lepas ini kamu nanti bakalan teman oleh Kak Hendro pada pukul 18 hingga tuntas kebersamaan kita pukul 00:00 atau jam 12 malam.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi teman Pro 2, gue sempat ngebahas sedikit ya tentang film yang lagi tayang nih, yang menurut gue filmnya ini serem banget teman Pro 2 ya, dan juga sangat sadis nih ya. Jadi ini teman Pro 2, film Evil Dead Burn ini sudah tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi dilansir dari Forbes ya, ini produser Evil Dead Burn, ini Rob Tappert ya, mengungkapkan bahwa salah satu adegan paling brutal dalam film tersebut harus dipangkas beberapa kali sebelum akhirnya lolos dan juga mendapatkan rating R dari Motion Picture Association. Jadi MPA ini merupakan lembaga yang bertugas menentukan klasifikasi usia untuk seluruh film layar lebar yang dirilis di bioskop. Jadi Tappert nih mengatakan pihaknya mengirimkan rangkaian adegan tertentu mungkin sekitar 8 sampai dengan 10 kali. Dan di Indonesia sendiri ya, ini film Evil Dead Burn mendapatkan rating 21 plus teman Pro 2, sehingga bisa menampilkan semua adegan tanpa sensor atau uncut. Jadi kalau kamu nih bakal nonton Evil Dead Burn, ini bakal sendirian atau bakal ngajak teman kamu ya. Tapi yang paling penting ya, jangan ngajak teman atau mungkin keluarga kamu yang umurnya di bawah 21 tahun teman Pro 2, karena film ini untuk 21 tahun ke atas.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok, terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, gimana lah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: 2, lagunya naik 1 peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, okay, kita enggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikrot.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number

0: game soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Parel Tilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Plasma berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Plasma berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produknya ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produknya ada Sinead Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Dual 94,5 MHz. Teman terbaik kamu. Baru saja kebersamaan kita dengan siaran berjaringan Indonesia Top International dan juga Indonesia Internasional Top Nasional Teman Terbaik. Oke, kembali saya temani kamu di hari ini. Kita hingga sampai penghujung acara. Kita pilihkan lagu-lagu pilihan untuk kamu dan teman terbaik. Selamat mendengarkan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar

0: Irit yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Partai puncak tersebut akan berlangsung di hari Senin tanggal 20 Juli, teman terbaik ya. Perjalanan keduanya ini pun tak 100% mulus berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026. Baik itu sang matador Spanyol maupun tim tango Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pada fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina pun juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan Inggris. Ya, namun keduanya pun mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Bagi Spanyol, ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Setelah menjadi juara pada tahun 2010, kini asuhan Luis Tela ini pun mengincar gelar keduanya. Sementara itu, Argentina akan memburu gelar pertama kali setelah sekian lama sejak berhasil melakukannya pada tahun 1962, membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Ya, hal-hal yang menarik ya akan saya berbagi buat kamu. Cek fakta Spanyol vs Argentina jelang final Piala 2000 atau Piala Dunia 2026. Namun kita break dulu lagu pilihan berikut ini.

0: ini mana sonde ada uang lah ya. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, fakta Spanyol, Argentina, jelang final Piala Dunia 2026. Spanyol dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan sorban di kaki kirinya saat di sesi latihan, tetapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis. Namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Fedeles telah pulih sepenuhnya. Lionel Scaloni diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Sementara Gonzalo kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan untuk menghadapi Inggris dan dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Ya, dan teman terbaik, Lamine Yamal diprediksi kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alex Pina juga berpeluang mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Adapun Messi, seperti yang tetap menjadi andalan bagi Argentina, sang kapten telah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Di sisi lain, sektor pertahanan Argentina nampaknya masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap liga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid lagi jelang menghadapi Spanyol nanti. Gonzalo, Rodrigo, dan juga Lautaro Martinez diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Ya, teman terbaik ya, itu salah satu dari cek fakta ya, Spanyol vs Argentina jelang final Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ini romantis.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Teman Terbaik Pro 2 FM, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas pernyataan avokat Amum Utman Paris Hutapea. Pernyataan yang disampaikan di lingkungan Kejaksaan Agung tersebut dinilai telah merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Pernyataan tersebut juga berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang tersebut menghapus sistem pemberedalan atau pelarangan penyiaran dan memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Ketua Umum PWI Pusat Hamad Munir menegaskan bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik, tugas dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, setiap narasumber termasuk avokat memiliki hak untuk menjawab atau menolak ke menjawab pertanyaan, namun tetap berkewajiban menjaga etika komunikasi dan menghormati profesi wartawan. Ya, menurutnya PWI Pusat tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan seseorang avokat terhadap kliennya, akan tetapi pembelaan tersebut tidak boleh disampaikan dengan cara yang meredakan posisi atau meredakan profesi lain atau mengintimidasi wartawan yang sedang bekerja.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Teman terbaik Projo AFM, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Kedua sektor tersebut tetap menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Komitmen itu pun disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Karoswiali Rantoknam, saat membacakan pidato Bupati Maluku Tenggara dalam rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Rantoknam juga mengatakan pemerintah daerah akan terus memenuhi kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Alokasi tersebut juga didukung pemanfaatan dana alokasi umum bidang pendidikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, itu informasi ya, di mana Pemkab Malara tegaskan komitmen perkuat pendidikan dan kesehatan teman terbaik.

0: kakak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik Menteri SDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia memiliki kajian hasil produksi blok Masela sebagian akan digunakan untuk hilirisasi pupuk dan industri hilirisasi akan dibangun di Kepulauan Tanimbar. Bahlil meyakini produksi gas LPG abadi Masela akan berdampak ke kehidupan masyarakat yang memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan, diantaranya meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar serta berpengaruh pada pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Kementerian bersama PT Impex Masela, kata Bahlil, memiliki kesepakatan untuk memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah TR1, yaitu tenaga kerja di Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, serta disampaikan ketersediaan SDM dari dua wilayah itu, khusus generasi muda yang telah dikirim ke SDM Migas Cepu. Iya, teman terbaik, Bahlil juga menekankan pada alokasi tenaga kerja lokal yang menjadi prioritas menghadiri stigma buruk yang akan timbul di wilayah investasi. Jika tidak mengutamakan putra daerah, hal ini pun nampak pada suasana ritual adat yang mengawali groundbreaking tersebut. Kita akan break lagi lagu berikutnya dan selamat malam.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan

0: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada
3: 94,5 FM Pro 2 RT.

Teman terbaik Pro 2 FM, masih saya temani kamu di malam hari ini dengan pilihan informasi untuk kamu teman terbaik. Nanti jam 20.00 atau jam 8 malam kita akan bersama dengan Yukemi Ministry. Ya, dan juga nanti di jam 21.00 juga akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Pro Indi untuk malam hari ini teman terbaik. Oke teman terbaik, kegiatan beda buku Bong Setitit dari KI untuk Koperasi Meja Bundar mendapat antusias tinggi dari masyarakat sekitar 150 peserta hadir mengikuti kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi hingga masyarakat umum. Kepala Dinas Perkusip Kota Tual, Rudi A. Bugis, mengatakan peserta terdiri atas pimpinan OPD, staf ahli, staf khusus, tokoh agama, tokoh masyarakat, para raja, kepala desa, akademisi, pelajar, mahasiswa yang termasuk mahasiswa KKN UGM Tualang Tual. Selain itu, guru, pegiat literasi, dan masyarakat umum juga turut berpartisipasi. Menurut Rudi, kehadiran peserta dari berbagai latar belakang menunjukkan tingginya perhatian terhadap pengembangan literasi di Kota Tual. Dia berharap semangat tersebut terus terjaga sehingga budaya membaca dan berdiskusi semakin berkembang di tengah masyarakat. Ya, satu informasi ya, di mana beda buku hadiri atau dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Ya, teman terbaik Pro 2 FM. Selanjutnya kita akan bersama dengan Yoga Miyunistri untuk malam hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 94,5 FM, Pro 2 Era Ritual.
2: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tual mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini dan buat kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang sifat-sifat-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan Tuhan yang jauh atau berubah-ubah, tapi pribadi yang rela dikenal, yang gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan setia selamanya. Kami mau mendengarkan renungan pada hari ini dengan hati yang terbuka ya Bapa. Pimpin kami biar kami makin mengerti siapa Engkau sebenarnya, dan agar iman kami bisa semakin kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Banyak orang membayangkan Tuhan sebagai sosok yang sangat jauh. Ada yang menganggap Tuhan hanya sebagai kekuatan besar yang mengatur alam semesta dari kejauhan. Ada juga yang berpikir Tuhan seperti energi yang tak terlihat, yang ada di mana-mana, tetapi tidak benar-benar peduli dengan kehidupan manusia. Kalau kita terus memandang Tuhan seperti itu, hubungan kita dengannya bisa terasa dingin dan kaku. Kita mungkin hanya mengenal Tuhan sebagai

memiliki penampilan fisik yang sama dengan Tuhan. Artinya, ada bagian dalam diri kita yang mencerminkan siapa Tuhan. Kita bisa berpikir, mengasihi, merasakan sukacita, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah pribadi yang memiliki karakter dan perasaan. Kadang kita lupa akan kenyataan ini. Saat berdoa, kita bisa saja menganggap Tuhan seperti mesin yang tugasnya mengabulkan permintaan. Waktu doa kita tidak langsung dijawab, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Kita merasa seperti sedang berbicara ke ruang kosong, padahal setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan yang hidup dan mengenal kita secara pribadi. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Tuhan memiliki perasaan. Dia bisa bersuka cita ketika umat-Nya hidup setia. Dia bisa berduka ketika manusia memilih jalan yang salah. Dia juga marah terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sosok yang dingin dan tidak peduli. Dia memperhatikan apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki perasaan sebenarnya adalah kabar yang sangat melegakan. Bayangkan kalau Tuhan hanyalah kekuatan tanpa perasaan. Kita mungkin bisa menghormatinya, tetapi tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Kita tidak akan bisa merasakan kasih-Nya secara pribadi. Kita juga tidak akan tahu apakah Dia peduli terhadap pergumulan yang sedang kita alami. Hubungan yang dekat tidak mungkin terbangun kalau salah satu pihak tidak memiliki hati. Karena Tuhan adalah pribadi, kita bisa datang kepada-Nya apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura kuat ketika sebenarnya sedang lelah. Kita tidak perlu tampil sempurna ketika hati sedang berantakan. Tuhan sudah tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dia tahu ketakutan yang kita sembunyikan, kekecewaan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun, dan pergumulan yang membuat kita sulit tidur. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Jadi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan bukan sosok yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah pribadi yang mengenal kita lebih dalam daripada siapapun. Dia memahami setiap air mata, setiap pertanyaan, dan setiap pergumulan yang kita alami. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapan-Nya. Datanglah dengan jujur apa adanya, karena Tuhan yang kita sembah bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga pribadi yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh.

Tuhan itu roh. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengubah cara kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan lebih dekat di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci. Akibatnya, kita kadang merasa harus berada dalam suasana khusus supaya bisa merasakan hadirat-Nya. Padahal Yesus berkata bahwa Allah adalah roh. Artinya, Tuhan tidak dibatasi oleh bangunan, lokasi, atau tempat tertentu. Seringkali kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan seperti seseorang yang jauh. Kita merasa harus menunggu waktu yang tepat untuk berdoa atau mencari Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir saat ibadah atau saat kita melakukan kegiatan rohani. Padahal Tuhan ingin hadir dalam seluruh bagian hidup kita. Dia tidak hanya menemui kita pada momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas yang paling biasa. Betapa leganya mengetahui bahwa kita bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja. Saat sedang duduk di kamar, Tuhan ada di sana. Saat berada di kendaraan umum, Tuhan juga ada di sana. Saat kita sedang mengerjakan tugas yang membuat pusing atau menghadapi hari yang melelahkan, Tuhan tetap hadir. Kita tidak perlu mencari tempat khusus untuk bertemu dengannya karena Dia selalu dekat. Lebih luar biasa lagi, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan dari jauh. Tuhan tidak hanya melihat hidup kita dari surga. Dia hadir dan bekerja di dalam hati kita. Dia menghibur saat kita sedih, menguatkan saat kita lemah, dan menuntun kita saat harus mengambil keputusan. Karena itu, kita tidak perlu merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Saat tidak ada orang yang benar-benar mengerti pergumulan kita, Tuhan mengerti. Saat kita menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab, Tuhan tetap mendengar. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, bahkan sebelum kita mengatakannya. Kehadirannya memberi kita kekuatan untuk terus melangkah setiap hari. Kebenaran ini juga mengubah cara kita memandang doa. Doa bukan tentang menggunakan kata-kata yang rumit atau terdengar hebat. Doa adalah percakapan yang jujur dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada-Nya apa adanya. Kita bisa menceritakan ketakutan, kekecewaan, harapan, dan rasa syukur yang ada dalam hati kita. Yang Tuhan cari bukan kata-kata yang sempurna, melainkan hati yang sungguh-sungguh. Di tengah kehidupan yang serba cepat, kita sering merasa terlalu sibuk untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadwal padat, tugas menumpuk, dan banyaknya distraksi membuat kita mudah lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Padahal karena Dia adalah Roh, kita bisa melibatkannya dalam setiap bagian hidup kita. Kita bisa berdoa di sela aktivitas, mengucap syukur dalam hal-hal kecil, dan meminta hikmat saat menghadapi tantangan. Hubungan dengan Tuhan tidak harus menunggu waktu yang ideal. Jadi hari ini, nikmati kebebasan yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menemukannya, karena Dia sudah dekat. Kita tidak perlu menunggu suasana yang sempurna untuk berbicara dengannya karena Dia selalu siap mendengar. Tuhan hadir dalam hari-hari yang biasa, dalam kesibukan kita, dan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Saat kita menyadari hal itu, hati kita bisa lebih tenang karena kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian.

Kalau kita mencoba membayangkan kapan Tuhan mulai ada, kita pasti akan bingung. Semua yang kita kenal punya awal. Kita lahir pada suatu hari, masuk sekolah pada waktu tertentu, dan menjalani hidup dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itulah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu ada, otak kita langsung kesulitan memahaminya. Tuhan tidak diciptakan dan tidak memiliki titik awal seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia yang kita tinggali penuh dengan hal-hal yang berubah. Tren yang hari ini viral bisa dilupakan beberapa minggu kemudian. Barang yang dianggap baru lama-lama menjadi usang. Bahkan perasaan manusia pun bisa berubah dari waktu ke waktu. Namun Tuhan berbeda dari semuanya. Dia tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh berjalannya waktu. Yesaya 40 ayat 28 mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu ada, tidak pernah lelah, dan tidak pernah kehilangan hikmat. Saat kita merasa sudah tidak kuat menghadapi masalah, Tuhan tetap kuat. Saat kita merasa bingung menentukan langkah berikutnya, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik. Tidak ada keadaan yang terlalu rumit baginya. Tidak ada persoalan yang membuatnya kehabisan ide atau kehilangan kendali. Kebenaran ini penting karena berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Kita hidup di dunia yang sering dipenuhi janji kosong. Ada orang yang berjanji tetapi tidak menepatinya. Ada rencana yang terlihat bagus tetapi akhirnya gagal. Karena sering mengalami hal seperti itu, kadang kita juga sulit untuk percaya sepenuhnya. Namun janji Tuhan berbeda karena Dia tidak berubah dan tidak pernah gagal melakukan apa yang sudah Dia katakan. Seringkali kita merasa cemas saat memikirkan masa depan. Kita bertanya-tanya tentang sekolah, pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau berbagai hal lain yang belum terjadi. Semakin banyak kita memikirkannya, semakin mudah hati kita dipenuhi kekhawatiran. Padahal Tuhan sudah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Masa depan yang masih menjadi tanda tanya bagi kita sudah ada dalam pengetahuannya. Yang luar biasa, Tuhan yang begitu besar dan tidak dibatasi waktu justru mau dekat dengan manusia yang hidupnya sangat singkat. Dia mengenal kita secara pribadi. Dia tahu pergumulan yang sedang kita hadapi, doa yang kita panjatkan, dan ketakutan yang kita sembunyikan. Kita bukan sekedar angka di tengah miliaran manusia. Kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu menghabiskan hidup dengan terus dikuasai rasa takut. Kekhawatiran sering membuat kita fokus pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menjadi sulit menikmati berkat yang Tuhan berikan hari ini. Saat kita belajar mempercayai Tuhan, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan pribadi yang tidak pernah kehilangan kendali. Jadi, setiap kali hidup terasa tidak pasti, ingatlah bahwa Tuhan tetap ada. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada dan akan tetap berkuasa apapun yang terjadi. Janjinya tetap dapat dipercaya dan kasihnya tidak pernah habis. Kita mungkin tidak mengetahui seluruh isi masa depan, tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan itu. Karena itulah, kita bisa melangkah dengan iman dan pengharapan setiap hari.

Sebagai anak Tuhan, kita dianugerahkan tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga menderita bagi Dia. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia. Mari kita berjanji untuk

Kita hidup di dunia yang terus berubah. Tren datang dan pergi dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, gaya hidup berganti, dan cara orang berpikir juga ikut berubah dari waktu ke waktu. Kadang semua perubahan itu membuat kita merasa harus terus menyesuaikan diri supaya tidak tertinggal. Tidak jarang hal itu membuat hati jadi lelah karena rasanya tidak ada yang benar-benar tetap. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Ada teman yang dulu sangat dekat, lalu perlahan menjauh. Ada orang yang pernah berjanji akan selalu ada, tetapi akhirnya memilih jalan yang berbeda. Bahkan perasaan kita sendiri bisa berubah dari hari ke hari. Hari ini kita penuh semangat, besok bisa saja merasa kecewa atau kehilangan motivasi. Di tengah dunia yang selalu berubah, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Melalui Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan berkata bahwa Dia tidak berubah. Karakternya tetap sama, kasihnya tetap sama, dan kesetiaannya tetap sama. Tuhan tidak menjadi pribadi yang berbeda hanya karena keadaan berubah. Apa yang menjadi sifatnya pada masa lalu tetap menjadi sifatnya sampai sekarang. Kebenaran ini sebenarnya sangat melegakan. Kita tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan masih mengasihi kita ketika kita melakukan kesalahan. Kasih Tuhan tidak berubah menjadi benci hanya karena kita gagal. Dia juga tidak meninggalkan kita saat kita sedang jatuh. Tuhan tetap penuh kasih dan setia, bahkan ketika hidup kita sedang berantakan. Seringkali kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan yang sedang kita alami. Saat semuanya berjalan baik, kita merasa Tuhan dekat. Saat masalah datang atau doa belum terjawab, kita mulai ragu. Padahal yang berubah adalah situasi kita, bukan Tuhan. Kehadiran dan kasihnya tetap sama, meskipun keadaan di sekitar kita sedang tidak sesuai harapan. Karena Tuhan tidak berubah, janji-janjinya juga tidak berubah. Dunia mungkin terus berganti arah, dan nilai-nilai manusia bisa berubah mengikuti zaman. Namun firman Tuhan tetap menjadi pegangan yang kokoh. Tuhan tidak mengubah standarnya hanya karena tren sedang berganti. Justru karena Tuhan tetap sama, kita memiliki dasar yang kuat untuk menjalani hari. Saat memikirkan masa depan, kita sering merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita memikirkan sekolah, pekerjaan, keluarga, atau berbagai rencana yang masih belum jelas. Namun ada satu hal yang pasti di tengah semua ketidakpastian itu. Tuhan yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini dan akan menyertai kita besok. Kesetiaannya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan menghadapi perubahan. Dunia boleh terus bergerak dan keadaan boleh terus berganti. Tetapi Tuhan tetap menjadi batu karang yang kokoh. Saat banyak hal terasa tidak pasti, kita masih punya tempat untuk bersandar. Tuhan yang dulu setia, tetap setia sampai hari ini. Dan Tuhan yang setia hari ini akan tetap setia sampai akhir.

telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Baru saja kebersamaan kita dengan Yukemi Unistri dan teman terbaik. Dan sudah menempatkan kita di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya akan temani teman terbaik dengan Indo Pro Indi, Indonesia Pro Indi bersama dengan Pro 2 Jakarta.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

jeda dulu sebentar, mau hilang. Tapi kamu terus mendengarkan Perdua karena kita mau bergabung dengan teman-teman di Perdua Jakarta. Ada musik ini nasional yang akan hadir kamu kurang lebih sejam sampai nanti jam 10. Nanti di jam 10 baru aku balik ya menemani kamu. Aku mau ngopi-ngopi dulu teman Perdua. Tapi dengarkan Perdua FM teman terbaik kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM, saya akan temani dengan pilihan lagu-lagu ya untuk teman terbaik dan masih dengan beragam informasi. Ya, dan mohon maaf ya ada gangguan sedikit untuk kebersamaan kita di siaran perjaringan Indonesia Indie di malam hari ini dengan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Oke, kali ini saya akan temani pilihan lagu-lagu buat kamu dan informasi buat kamu teman terbaik Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya.

0: Buatin aplikasi ini ya.
1: Caranya mudah aja bro, tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store, download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital 94,5 FM. Produra RRI Tua.

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Dampak kehujanan yang seringkali dikaitkan dengan kondisi kesehatan tubuh, apalagi terkena air hujan bisa menyebabkan seseorang mengalami sakit, ya termasuk sakit demam, sakit kepala, ya apalagi membuat orang yang khawatir dan berpikir bahwa segera mandi dan keramas setelah kehujanan agar terhindar dari penyakit. Namun, apakah air hujan ini benar-benar bisa menjadi penyebab seseorang sakit atau terserang penyakit? Adakah alasannya hubungan yang jelas antara kedua hal tersebut? Jangan-jangan hal ini dampaknya kesehatan akibat sering kena hujan? Iya, atau hanya mitos belaka? Daripada menduga-duga hal yang satu ini teman terbaik, dampaknya kehujanan dan pengaruhnya pada kesehatan tubuh. Ya, kali ini ya saya akan berbagi buat kamu dampak kesehatan akibat kehujanan yang masih dipercaya teman terbaik. Namun kita break dulu lagu berikut ini.

0: capeknya. Benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih...

0: Kamu di mana? Kok belum pulang?
1: Aku lagi meeting sebentar.
0: Gak jadi makan di rumah.
1: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
0: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
1: Yaudah ya sayang ya. Udah sayang.
0: Iya.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya.
1: Karena 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Radio FM, bukan hal yang aneh lagi ya melihat orang tua melarang anaknya keluar rumah saat hujan turun, terutama di Indonesia. Alasannya, air hujan ini dipercaya bisa menjadi pemicu penyakit sehingga harus dihindari. Ya, kali ini ada beberapa mitos ya yang dampak kehujanan yang masih banyak dipercaya. Mulai dari kehujanan memicu demam, kehujanan penyebab pilek dan batuk, kehujanan membuat sakit kepala. Iya, dampaknya kehujanan yang paling populer adalah pilek dan batuk. Namun, sudah dikatakan ya bahwa penyakit itu nyatanya disebabkan oleh infeksi virus. Maka dari itu, pilek dan batuk ini kehujanan bisa dikatakan sebagai mitos, namun bukan berarti tidak mungkin terjadi. Seseorang bisa mengalami flu dan batuk ini setelah kehujanan, biasanya hal ini terjadi karena penurunan sistem kekebalan tubuh, teman terbaik. Oke, untuk menghindari munculnya dampak kesehatan akibat kehujanan, penting sekali ya menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, dan salah satunya yaitu caranya adalah dengan menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga. Itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu, teman terbaik. Kita masih dengan pilihan informasi lagi untuk teman terbaik di malam hari ini.

0: berjudul Pescado di Tengah Gelisah.
1: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
2: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
1: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
3: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
2: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
3: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
4: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
3: Oke, baik. Saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
2: Baik, izin menjawab ya, Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
3: Menarik. Bagaimana dengan saudari Rina?
1: Saya belum ada pengalaman formal sih, Bu. Tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
3: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
2: Izin menjawab, Bu. Penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi, menurut saya, yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
3: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
4: Menurut saya, penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting, yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah, kebetulan, di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi, menurut saya, itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
3: Oke, baik, teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
2: Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal, jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada, tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan, tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Ah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak?
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah, tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik yang sudah menempatkan kita di jam 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, apa kabar buat kamu yang lagi bareng bersama keluarga untuk malam hari ini, yang lagi menjalani tugas piket shift malam? Semangat, tetap menjaga kesehatan kamu ya, apalagi cuaca yang kurang bersahabat, adanya angin malam dingin, hujan, iya. Oke, teman terbaik, ada satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id, di mana penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian seragam pada Bank Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 senilai 18 miliar rupiah. Belum juga tuntas, penyidik Kejaksaan Negeri Ambon mengklaim masih menunggu audit dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Tentunya progresnya masih sama seperti biasa karena hasil audit belum selesai dilakukan dan belum diserahkan ke penyidik, jadi sifatnya menunggu. Darmono mengaku sejauh ini bukti-bukti yang diserahkan ke tim auditor sudah sesuai dengan permintaan, hanya saja untuk progres yang lebih dalamnya lebih mengetahui adalah tim penyidik. Sementara terpisah, sumber internal Kejari Ambon kepada media ini mengatakan dari 131 orang yang diperiksa di perkara ini sudah diketahui jumlah penerima uang sebanyak 500 orang. Modusnya Bank Maluku tidak melakukan pengadaan pakaian seragam, namun diberikan berupa nominal uang kepada masing-masing pegawai dengan senilai per orang yaitu 7 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Itu satu informasi ya, di mana BPK jadi alasan lambatnya pengusutan korupsi 18 miliar rupiah di Bank Maluku Malut, teman terbaik.
2: Hey, what's up, Lut? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

telah dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercapai.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Gigi susu yang berlubang masih sering dianggap sebagai masalah kesepele ya, apalagi nantinya akan tanggal dan digantikan gigi permanen. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Jangan anggap sepele gigi susu ini berlubang bisa ganggu tumbuh kembang anak teman terbaik. Dokter gigi mengingatkan, keris atau gigi berlubang pada anak ini tidak segera ditangani dapat berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, hingga proses tumbuh kembang. Hal itu pun disampaikan oleh dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, Dr. Alana Aludisatsari SPKGH dalam siaran persnya. Menurut Alana, keris atau karies merupakan kerusakan pada enamel gigi akibat proses demineralisasi atau hilangnya mineral dari jaringan gigi. Nah, kondisi ini terjadi karena zat azam yang dihasilkan bakteri saat memfermentasi sisa makanan yang mengandung gula atau karbon hidrat. Alana juga menjelaskan keris yang tidak diobati bukan hanya menyebabkan sakit gigi tetapi juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi dia menerangkan rasa sakit akibat gigi berlubang dapat berlangsung dalam waktu lama sehingga membuat anak kehilangan nafsu makan. Oke ya, satu informasi teman terbaik, kita break lagi lagu berikutnya.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, sudah jam 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, saya akan temani pilihan lagu-lagu dari jazz musik buat teman terbaik di malam hari ini. Yang udah pada istirahat, selamat istirahat, dan yang lagi menjalankan tugas piket di malam hari, tetap semangat, jagalah kesehatan kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: kecil-kecil. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapat
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam. Satu lagu dari Mahal ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam hari ini ya. Oke, selamat malam buat kamu teman terbaik yang sudah melengkapi kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Saatnya saya mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan mohon

terbaik kamu. 94,5 FM Pro 2

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Kediaman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka perkilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara-acaraan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan rekan operator studio ada Samsudin dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Fan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua Programa 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om swastiastu, budaya salam kebajikan ya. Iya, salam jumpa lagi ya bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 era tua teman terbaik kamu. Ya, kami tim siaran pagi ya. Saya Jo Oi Ulun dan juga rekan Petu Selulin ya, dan yang bertugas sementara Van akan menemani kamu-kamu di sesi pagi hingga jelang siang nanti ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, seperti biasa kami hadir dengan rangkaian acara yang kami siapkan dari pagi, siang, sore hingga malam nanti, hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 00:00 atau jam 12 malam. Ya. Oke, dan saja kami hadir dalam sajian lagu-lagu inspirasi yang kami kemas dalam jazz music hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad SAW.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara di

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Aroma secangkir kopi, harum. Aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi masa depan.

0: 102.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Edward Minta Bagamu, dan saatnya kita dispada ya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Oke.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Siapa itu bule?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah diberi. Sepada! Selamat pagi, teman berdua.
2: Iya, manfaat minum air putih ya. Yang pertama yaitu membantu mengatasi kekurangan cairan selama tidur ya. Iya, ada sering merasa haus ketika bangun tidur ya. Hal tersebut wajar ya, karena tubuh tidak mendapatkan asupan cairan apapun selama kita tidur ya. Jadi selain itu juga tubuh juga dapat cairan tubuh berkurang ya. Berkurang sehingga harus ya minum air putih ya segelas ketika bangun pagi, itu penting ya. Nah, kebiasaan baik ini juga bisa membantu meningkatkan produksi sel darah dan juga pembentukan otot di pagi hari, teman berdua ya. Gitu. Lalu mengontrol keinginan makan. Jadi minum air putih juga setelah bangun tidur tidak hanya membantu menghidrasi tubuh ya, tapi juga berperan dalam mengontrol keinginan makan ya. Saat bangun tidur ya, tubuh seringkali menafsirkan rasa haus sebagai rasa lapar ya, yang bisa memicu keinginan untuk makan berlebih di pagi hari. Nah, dengan meminum segelas air putih ya, kita itu memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa kebutuhan cairan terpenuhi, sehingga membantu

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Aku

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan? Spada!
1: Iya teman berdua, kita di ngopi ya. Iya, manfaat lari pagi nih. Iya, yang pertama yaitu menurunkan berat badan ya. Jadi lari pagi itu bisa menurunkan dan juga mengontrol berat badan. Ini karena berlari bisa membakar kalori dan lemak di dalam tubuh ya. Sehingga sangat cocok untuk mendukung program diet atau juga penurunan berat badan. Jadi jumlah kalori yang dibakar saat berlari akan bervariasi tergantung pada ukuran tubuh, kecepatan lari dan juga lamanya berlari ya. Namun secara umum lari selama 30 menit bisa membakar hingga 670 kalori.

0: tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
4: Spada, selamat pagi teman berdua.
5: Iya, manfaat lari pagi ya. Selain menurunkan berat badan, next yaitu meningkatkan stamina. Jadi mengawali hari dengan lari pagi bisa menjaga stamina tetap prima ya sepanjang hari. Oke, next memperkuat tulang ya. Nah, tubuh akan terpapar sinar matahari yang bisa merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh ketika lari pagi. Vitamin ini akan membantu penyerapan kalsium yang penting ya bagi kesehatan dan kekuatan tulang kita. Jadi selain olahraga rutin, memang baik untuk kesehatan tulang. Paparan sinar matahari saat lari pagi juga membuat penyerapan kalsium oleh tubuh akan lebih optimal gitu ya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Iya, kita masih bersama di Sepadan Tempur 2 ya. Untuk season ketiga, informasi. Kita punya kabar Argentina gagal back to back ya. Iya, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2006 di Stadion New Jersey pada Minggu 20 Juli dini hari. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya, sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Oke, itu kabarnya sekaligus bakal membahas kita. Bulan kali bersama kita di season ketiga ya di Spanyol ya. Iya, kita lengkapi jelang pukul. Oh sorry, season kedua maksudnya. Ya. Kita lengkapi jelang pukul 8 dan next time kita bakal bersama.

0: Belanja kayak kecil,
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi istimewa.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Okay. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia.

Ya, kita punya kabar dari PT Pertamina, Patra Niaga Regional Sumatera bagian Utara, memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Sumatera Barat kembali stabil ya. Ini seiring membaiknya kondisi sejumlah jalur distribusi utama. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fabrugi Adriani Sumampau mengatakan bahwa perbaikan kondisi lalu lintas turut mendukung percepatan distribusi BBM ya. Mobil tangki dapat kembali menjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum dengan waktu tempuh yang semakin optimal. Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi antara lain perbaikan akses di sepanjang jalur distribusi, penyempitan ruas jalan serta juga material longsor di beberapa titik. Kondisi tersebut juga sempat menyebabkan waktu tempuh mobil tangki lebih lama dibandingkan kondisi formal. Ya, meski demikian Pertamina terus mengoptimalkan penguatan operasional dan percepatan distribusi ya, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat tetap terpenuhi.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ya, kita punya kabar dari jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali bertambah ya. Tim SAR gabungan menemukan 2 penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Numiyati yang 46 tahun dan Jasmal 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho Minggu 19 Juli 2026. Dengan ditemukannya dua penyintas tersebut, total korban selamat kini mencapai 59 orang. Sementara satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 18 lainnya masih dalam pencarian.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Spada! Selamat pagi teman perdua!
2: Ya, kita punya kabar dari Arab Saudi mencatat peningkatan jumlah jemaah umroh sebesar 22,5% pada awal musim umroh 1448 Hijriah. Sebanyak 931.500 jemaah memasuki wilayah kerajaan Arab Saudi menggunakan visa umroh pada periode 15 Juli, 15 Zulhijjah hingga akhir Muharram. Data itu diungkapkan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama program pengalaman jemaah. Dilansir SPA, lebih dari 1,27 juta jemaah dari luar negeri tiba di Arab Saudi selama periode yang sama ya. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan sektor umroh yang menjadi bagian dari tujuan visi 2030 dan program pengalaman jemaah. Kementerian Haji dan Umroh Saudi menyatakan capaian tersebut mencerminkan dukungan berkelanjutan dari kepemimpinan kerajaan dalam melayani jemaah. Oke, Pakistan menjadi negara dengan jumlah jemaah umroh terbanyak, yakni sekitar 200 ribu orang. Indonesia menempati di posisi kedua dengan jumlah 170 ribu jemaah, disusul Irak dengan sekitar 130 ribu jemaah.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita punya kabar pemungkas dari olahraga ya. Gelandang tim nasional Prancis, Michael Olise, mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2006 dengan menjadi pemain yang membukukan assist terbanyak dalam satu edisi turnamen. Olise mengoleksi 7 assist sepanjang turnamen, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang legenda Brasil Pelé dengan 6 assistnya. Perian tersebut juga menegaskan peran penting Olise sebagai kreator serangan utama Les Blues sepanjang kompetisi. Pencapaian itu menjadi salah satu catatan individu paling menonjol di Piala Dunia kali ini. Olise berkontribusi membawa Prancis melaju hingga fase akhir turnamen. Olise juga mengukuhkan namanya sebagai pemegang rekor assist terbanyak dalam sejarah satu edisi Piala Dunia, dan ia mematahkan rekor yang telah bertahan selama puluhan tahun. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pemungkas kita melengkapi kebersamaan kita di pada yang ketiga ya. Kita lengkapi jelang pukul 9. Next kita bersama di Asta Cita. Untuk sesi hari ini kita bakalan berbagi seputar bagaimana kecintaan kita sebagai anak Indonesia ya. Iya, kita menanamkan sikap bagaimana kita menanamkan jiwa kita Indonesia.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.